makurandone mayuvi thodo tina kuenda nao kanjeke ema kapango na kwa tramo nane kabija veronica sirudi twagaba madivi sokonumfa ada kanjeke johannes mangundu ionye twakuzigida wonkwagu hyawo wa madinaga manyima kompapama Aces Maguru, Korundu, Noye Frou Manchodi, Yohena Atua Kupukurura Wonkwatate, Pohariri, Onya Amanda, Noambia Veni, Karanganam, Nya Seba, Noana Veni, Po Bunya, Mkurange Chuku, Ndi Inyana Mtenya, Munkutu, Nya Bibi, Noana Veni, Gwanangenye Ko 081-8697-197-081-47-344-58. Kanjeke Emma Kapango na kwateramo onane kabija Veronica Sirudi twagama divi sogonumfa da kanjeke Johannes Mangundu yonye twakuzigida wonkwagu hyawo wa madinaga manyima kompapama Aces Maguru Korundu Noye Frou Manchodi Yohena twakupukurura nonkwatate Pohariri Onya Amanda noambia veni Karangana Nya Seba noana veni Kobunya Mkurange Chuku Ndinya Namtenya Monkutu Nya Bibi noana veni Yoenzi kutugwa nako 081-8697-197-081-47-344-58. Mike Mokai Sosina Hepa Mkaduna Gukia Karapembo. Gwanangenye ko 081-466-0161. Mike Mukaisosi kwa hepa mkado na gukia karapembo. Ugwai hepa agwanengeko 081-466-0161. Angela kwa kupapara iruga na Kenya AI. Gwanengeko 081-6712-673. Angela na kupapara kwa iruga na Kenya AI. Gwanengeko 081-6712-673.

Meta zeniva prakini wokwara aye dokor papangesi imongos na duaku ya kwani kereni kelikwamo lionam sika donontenda elikwamo eli nanika kuletera ko amepani Matthew Palata osenkenye sonda rubeze roru kumuletera ko nomsika donontenda domatere genze anuna sokuwara si vamwe simpe konongere kabakara vamwe mononzira bakara vamwe simpe aye itwa kuwangesi koivia ukayukulisiga siga katwa gwana siruwo sukuza kongereka morwa inka eitunagara nayo.

Ano rizuwa si simpe kumena DJ chelete kuno kara kutenya banina omnaka kuretera ko inyanyu kisa snetu kuko no msika de tuno tenda omu atvurunye ko kara no agenda omu pasiro ipo mpure no msika anu kezuwa le nina tani kuretera ko no msika edina kwa paikereko tundira kwa nge no msika edi anprake ni kenya panse ni asi siru osuna kara so prake na no msika no tenda anu mzaro kogunavu.

Ano pura kita kuara hari ini? Bagi dah pura kita bersihkan kuku bawa pura kita teringgok. Ano pun semua esok. Kasih dia pura kita pura kita bersihkan. Dono tenda. Di negara kita teringgok. Ano pun DJ.

0: mwana kuenda haka kandane thikumene napo ikoro yo mapadhi no kanwano imwea mbiyo mungombe na wenda nikampema kurando thivike thino kutameka peonza manda haka te mkuoko makurando manda hapeonza kune manake hongeno thipane so kutanga maputa so wadi mshangara number one so hatu kamchonga so une kake so kuoko shajuno muwadi thipane so kutanga shamakwi so wadi mshangara number two so hatu bagani so une France dimbare na dioa so kuoko biro muhatu thipani thokutanga omega tho wadi karenga tho hatu divava tho une shadi mbungu tho kuoko kayanga mune thipani thokutanga omega tho wadi kangorombwe tho hatu dimwa tho une kavichi tho kuoko mayara mukuoko thipani thokutanga mshashani tho wadi kangorombwe tho hatu shamavinyo tho une mangamba tho kuoko thikanduko naka hukuruka shi makurando okubendwa ngombe mukukanda na mahamba piturako kehombwano mbishinazo hakathikanda ne diheke makurando opeunda manda kunema na kehongeno thipane thokutanga maputa tho wadi mshangara number one tho hatu kamchonga tho uneka ke tho kuoko shajunu muwadi thipane thokutanga shamakwi tho wadi mshangara number two tho hatu bagani tho une France dimbare na dioa tho kuoko biro muhatu thipane thokutanga omega tho wadi karenga tho hatu divava tho unesha dimbungu tho kuoko kayanga mune thokutanga omega tho wadi kangorombwe tho hatu dimwa tho une kavichi tho kuoko mayara mukuoko thokutanga mshashani tho wadi kangorombwe tho hatu shamavinyo tho une mangamba tho kuoko thikanduko twarake imuna etu podoshi haka ivendwe.
1: Hello, kuma yu vitho? Rewa.
2: Rewa mpandu kumbito.
1: Mm.
2: Skuru guru kwa matisu gana na gaa kometa. Hausi kumorundu. Kwa tu matisu. Asuko kwa pala kwa etuwa ni singe. Etuwa li kare teksi, zoko kontrak. Iwa li teksi tu zoko kwedi. Nazo na watuku. Asuna zetuwa mpongendera. Linga no, ne inandi wali mbura kura kwa reka tuku. Yantani kapeano ba sekuritya na makanya yantani ipanga na nyepo ili wawa kwa driver's license GP koko C1 ni wale kwa dipen kura kwa nangi kwa namba zangi 081 40 68 797 kuru kuru kama au siku kwa watu madiso kwa papara kwa ito wale kusinga ito wale kare taxi ito wale taxi zupo contract na zona watuko akura kwa nangei kwa namba zangi 081 40 68 797 kwa mpandu
1: ewa
0: heri kwa morio outreach services Morundu district Rundu outreach team ngazi kadingura mwamba wango aga anatuka gava pam moka gava uhaku kwa wana kubera tanino vendo adokti ntika dova nona no wagulika divantu na venye awa ngawa hepa mbatero ngawa piture no mbapira dos pangero tani waveli kupitra kono noranda ne $4 zo mfuto gai madivi soga FM Berema shima kurandwa none kunema na keho ongeno othvike keho othothino tameka manda ha kate umai wa 29 kunema na keho ongeno manda hapeunza shinganya kuyende keho kushua kurundu haende kuzadang muwadi nga hakaruwa nene pa mafara mano ditauke fam runtui fam

0: Mm. Ya, asi kok God madisha si Andri Morundu, kok papa aku nunggung di dokuranda, papa nunggung dengan di donung kadi di mewe, di dia madungoso. Wakarana aku rasa saya nunggung di kutuguan aku nomor dia kuat aku ko 081 311 6514. Asi kok papa nunggung di dokuranda, mewe, di ma. Wakurani saya nungombe wakani nungombe wakurani saya mwenye nungombe nende ma ikanina guani saa kongwe ndi itamba imbili nguwa ikarekona inye kutukua na kunumura kuziza kwa makoko 081 311 6514 kutukua na simpe konambe za kwa makoko 081 311 6514 pandu.
1: Ewa, dio tunakuenda kengea, makurandone, mayuvitho, o dio tunakuenda nao. Kwa kuruwa nithakeho ruvethe, oru, rudipo. 061-291-2475, thodi ufungu na tunakuruwa nitha. Kuna kutuma shimikaro SMS ku 6225.

0: pamtambura medu kwa mo liadiba wana kondoge noma wa gomurugane mo studio
1: vanda siri unemi
0: yaro ano mokavareka nukutarurasi ili nani ogu wana kundindira ndi wana kutumburasi murugani jepembo kusikura ko veta zowa rugani no wagavi rugana mosurongo sana mibia
1: vando osiruo ogu wana kutumburasi murugani moripabrika za kabibia kwa karasi murugani oguwa kutu oguwa pe singa arugane pe wangolio ikivana kutumbrasi ogo murugani gipe wangolio anosewa nampenye murugani ogo anapapara shirugana anasiguana wasi mtambeke itumbu kirayendi wanamana kumuliki dasi owengesi irugana yogenya pa yeyi yeyi ogongoso igivana kutumbrasi murugani Pivangorio Ngandi, Murugani Pofarama, Murugani Mostora, Murugani Pembo, Go Guvana Pesi Rugana Tumbukira, Oso Sinam Tumbukira Tunda Apangesi, Einovra Rugana Dei, Dei, Dei, Ogo, Ikarasi Pambere,